atau RON 92 turun menjadi Rp16.300 per liter. Dan untuk harga Pertamax dan Deslite tetap dengan harga yang sama di sana. Dan pemerintah Pertamina juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina, sekaligus juga menegaskan komitmennya menjaga pasokan energi berkualitas dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dan sekian di sana kabar kita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan kabar kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM di Berondo Pagi. Kita update lagi ruang informasi di sana. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu Iko mengusulkan penambahan alokasi LPG bersubsidi ukuran 3 kg gunanya untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Nah, langkah Iko di sana dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi kekurangan pasokan di sejumlah wilayah. Dan untuk pelaksanaan tugas Bupati Rejang Lebong, Hendra Praja juga mengatakan usulan tersebut didasarkan pada meningkatnya konsumsi LPG bersubsidi di berbagai kecamatan. Nah, data distribusi yang telah dihimpun dari pemerintah daerah akan menjadi dasar pengajuan tambahan kota kepada PT Pertamina Patraniaga. Dan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga berharap di sana penambahan alokasi LPG 3 kg Iko dapat menjaga ketersediaan stok, menstabilkan distribusi, serta mencegah kelangkaan. Jadi supaya masyarakat tetap dapat memperoleh gas bersubsidi dengan mudah. Dan informasi Iko, Riri update dari rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Di sana konsumsi gula berlebih menjadi salah satu faktor resiko penyakit tidak menular yang kerap kita tidak sadari kan. Nah, pola makan modern dengan kandungan gula tinggi, terutama pada minuman kemasan, ini dapat berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang seperti obesitas dan juga diabetes di sana. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan batas konsumsi gula yang tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara 4 sendok makan di sana. Dan untuk di sana jangan lupa membaca label gizi pada kemasan, ini bisa menjadi langkah penting untuk mengetahui asupan gula harian yo di sana. Nah, untuk pengurangan gula bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengganti minuman manis dengan air putih atau di sana bisa konsumsi buah segar. Jadi seberapa sering kok adik sana memperhatikan kandungan gula pada makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari?
1: Prompat FM.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: 91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen. Nah, di sana sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya Niko di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi ko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Arizona Pantai Zakat Kota Bengkulu kembali dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur akhir pekan. Jadi sejak pagi hingga sore, pengunjung memadati kawasan pantai untuk mandi laut, bermain ombak, hingga bersantai bersama keluarga. Dan cuaca cerah turut mendukung meningkatnya aktivitas wisata. Selain juga menikmati panorama pantai, banyak pengunjung memanfaatkan waktunya untuk bermain air dan mengabadikannya momen tersebut bersama keluarga maupun kawan-kawan. Jadi ramainya wisatawan Iko juga membawa dampak positif bagi para pedagang makanan, pedagang minuman, serta penyedia jasa penyewaan ban pelampung di sekitar kawasan pantai. Nah, Pantai Zakat hingga kini masih menjadi salah satu destinasi favoritnya masyarakat Bengkulu untuk menghabiskan waktu liburan. Jadi minggu Iko boleh tuh ke Pantai Zakat dah di sana. Pengunjung juga diimbau kok untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan serta mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.

0: yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM. Sekarang sudah di pukul 8:56 waktu Indonesia Barat. Dari Riri ambil lagi ruang informasi di sana. Jalur penghubung melalui melalui kebun teh Kabawetan, Kabupaten Kepayang menuju Kecamatan Sindang Daratan hingga Kecamatan Biduriang, Kabupaten Rejang Lebong kini kok di sana menjadi jalur alternatif bagi angkutan rute Bengkulu ke Lubuk Linggau. Jadi kehadiran jalur Riko mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dari sekitar 3 jam hingga 2 jam 15 menit ya perkiraan di situ. Dan para pengemudi mulai memanfaatkan akses tersebut karena dinilai lebih efisien baik dari sisi jarak maupun biaya operasional. Jadi meskipun demikian, penggunaan jalan diimbau juga untuk tetap berhati-hati yang sudah melalui jalan tersebut karena masih terdapat beberapa ruas jalan yang sempit di sana ya. Dan pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pelebaran jalan, perbaikan permukaan serta penambahan rambu lalu lintas. Dengan jalur Kabawetan, Sindang Daratan hingga Biduriang, Eko diharapkan menjadi akses strategis yang mendukung konektivitas Bengkulu ke Lubuk Linggau, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut.

Di sana ada terasa lah pukul 9 tepat, dan Riri juga sekaligus pamit karena di pukul 9 Niko kita akan ikuti di program Kece Keto, sekaligus juga Riri pamit dari ruang dengar di sana. Dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan rekan penyiar pada pukul 10 dengan Ingat Pipi, dan juga nanti akan ada dialog di Cikal ya. Jadi nantikan untuk di sana yang nak dengarkan anak-anak Bengkulu yang hebat di hari ini ya. Jadi tetap bersama kami di 91,7 FM sekaligus juga di Pemait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arisana, selamat siang. Gak lonyo, kita jumpa lagi di gelaran acara kecil kita untuk hari Iko ya. Seperti biasa untuk Adi sana di hari Rabu Iko, kita menghadirkan kawan-kawan dari yang ada di Bengkulu Iko dak. Tapi sebelumnya untuk Adi sana galonyo yang nak gabungan kelak bisa di 0811-7816-544 atau boleh juga di 0736-7321994 ya, atau boleh juga di komen di YouTube kita di RRNet Bengkulu untuk di hari Iko ya. Nah, untuk Yuda panggilannya Yuda Cherin.
1: Iya, benar. Ya,
0: atau panggilan ada panggilan yang lain?
2: Yuda Cherin Tulayo.
0: Yuda Cherin Tulayo. Kapan kalian kok dinobatkan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu 2026? Berarti masih ya, masih hangat-hangatnya enggak sih?
3: Masih hangat-hangatnya tanggal
1: 12.
3: Iya, tanggal 12 Juni kemarin.
0: Oh, 12 Juni. Oh, berarti berapa bulannya, ya,
1: Mbak? Satu bulan.
0: Cemana rasanya jadi Duta Bahasa?
3: Alhamdulillah.
1: Seneng banget.
0: Seneng ya. Iya. Udah pernah ikutan sebelumnya?
1: Untuk saya itu udah pernah di Iya, di Putra-Putri Kebudayaan.
0: Tapi kalau Duta Bahasanya baru Iko lah. Kalau Cherin juga.
3: Ya, kalau Cherin sih belum ada pengalaman.
0: Oh, belum ada pengalaman.
3: Di duta-duta kemarin. Iko baru pertama kali mencoba.
0: Gitu.
3: Dan alhamdulillah dapet dah. Dikasih amanah.
0: Iya. Hmm. Biasanya itu tuh setahun enggak sih untuk Ikonya dak?
1: Iya, mengabdi.
0: Mengabdinya dak. So. Nah, biasanya ngapain aja tuh? Kalian sekarang kok dari Juni kemarin sampai hari Iko gitu ngapain aja gitu? Kalau kemana aja gitu kan, biasanya kan ngedukasi-ngedukasi gak sih untuk bahasa-bahasa gitu.
3: Kalau kami tuh biasanya ada program kerja Cek itu Nayu. Kalau berdekatan ini kami tuh bakal buat pelatihan esai.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Pelatihan esai
3: pembuatan esai. Iya, pembuatan esai.
0: Nah, kemana? Ke sekolah-sekolah atau cek mana?
1: Ke kampus, universitas.
0: Oh, ke kampus-kampus. Itu apa misalkan? Contohnya misalkan?
3: Contohnya kami kan membuat wadah nih, tempat untuk anak-anak muda yang terutama itu mahasiswa untuk tahu cara penulisan yang benar gimana, cara pembuatan esai yang baik dan benar gimana gitu. Dan bakal dihadirkan narasumber yang kredibel.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Biasanya sering salah gitu ya penulisan esai atau apa gitu ya? Tidak juga.
3: Ya mungkin kalau salah tuh kan ada yang baik dan benarnya. Mungkin dia buat tapi belum tentu baik dan benar.
0: Oh gitu. Jadi kalau tuh dikasih lah ada isi-isinya seperti apa Cak Mano, gitu kan.
3: Yang baik dan benar Cak Mano. Yang mungkin kalau mahasiswa nak daftar beasiswa biar bisa dapat beasiswa.
0: Oh, biasanya itu digunakan.
3: Iya, sangat berguna sih. Apalagi Sharon juga pernah ada membuat esai, tapi Sharon belum belajar Cak Mano sih buat esai. Jadi akhirnya yo enggak tahu nak mulai dari mana.
0: Oh gitu. Nah, itu bisa juga tuh jadi tipsnya tuh untuk pemula misalkan. Apa tuh dari kalian Iko tipsnya gitu untuk yang baru nak mulai ngerjo-ngerjokan esai gitu kali kan, pemula, kok bagi pemula gitu apa sih tipsnya gitu biar kita tuh ngerjokan esai itu dengan baik dan benar kayak Sharon tadi ya.
3: Kalau dari Sharon sih itu banyak-banyak baco dulu, banyak dulu banyak baco esai-esai
0: itu biasanya ada temanya ya.
3: Iya, ada temanya. Jadi kita tuh bakal mempelajari nih setiap apa judulnya, setiap kata di judul tuh kita pelajari, kita perdalam dulu biar kita tahu apa sih inti dari yang diindahkan dari
0: gitu.
3: Esai ini.
0: Itu biasanya ada itu waktunya juga dak.
3: Iya, ada waktu.
0: Ada waktunya juga dak, rentan waktunya juga dak. Nah, kita boleh lagi untuk melestarikan bahasa daerah sendiri, kita juga harus banyak baca juga dak sih. Cak mana caranya kita melestarikan bahasa gitu kan. Nah, Yuda deket Cerinku sendiri emang asli Bengkulu?
1: Iya, Yuda sih Kota Bengkulu.
0: Oh, Kota Bengkulu berarti lah fasih lah ada untuk bahasa Bengkulu.

0: melakukan pemilihan tebak kata, mana kata-kata bahasa yang benar.
1: Iya kan, ada juga tuh di sosmed, Iko, bahasa Bengkulunya Iko, apa misalkan kayak itu kan.
0: Apalagi kan bahasa Enggano sudah terancam punah, mungkin lebih diutamakan bahasa Enggano dulu terlebih dahulu, mana bahasanya yang yang benar gitu, mulai dari bagaimana cara berbicara, mungkin lebih ke menggunakan media sosial aja sih.
1: Lebih ke media sosial ya.
2: Kalau untuk Cherin sendiri dah, hal yang paling mudah Cherin lakukan tuh adalah menggunakan bahasa daerah di keluarga dulu. Nah, setelah itu baru nah kita membuat konten-konten tentang bahasa daerah gitu. Misal bahasa daerahnya ini apa? Jadi kan orang tuh bakal teredukasi. Tapi dimulai dari Cherin sendiri dulu, baru Cherin mengedukasi orang lain gitu.
1: Tapi untuk Cherin sendiri mulainya itu dengan ini ya, di sosmed gitu ya. Atau mungkin tatap muka gitu. Mungkin ada cak misalkan apa buka kelas kayak adik-adik gitu kan, belajar bahasa Bengkulu lagi apa cak mano gitu. Ada enggak sih?
2: Kalau untuk buka kelas sih belum, tapi kalau Cherin sendiri palingan yo ngobrol sesama kawan di kampus pakai bahasa daerah. Karena kan banyak generasi muda tuh yang malu pakai bahasa daerahnya. Padahal kan sebenarnya bahasa daerah itu kebanggaan diri kita, dah identitas diri kita.
1: Iya, benar.
2: Jadi kalau kita malu untuk menggunakan identitas kita, yo itu bakal hilang.
1: Iya, benar.
2: Jadi kita harus mulai dari diri kita, kita ngajak teman-teman kita semua untuk menggunakan bahasa daerah kita. Kalau bukan kita siapa lagi?
1: Iya, benar. Tapi kalau menurut kalian sendiri, ngapa sih kita tuh bisa malu untuk membawakan bahasa kita gitu, nah? Kalau menurut kalian gitu, apakah dengan zamannya sekarang gitu?
2: Karena banyak kan sekarang tuh banyak kan daerah global, dah banyak bahasa asing yang mungkin kata orang lebih keren.
1: Iya benar.
2: Nah orang tuh takut dikecek kampung, padahal yo itu bukan kampung, itu identitas kita, identitas kita sendiri.
1: Jadi itu ngapain kita harus malu gitu kan?
2: Iya,
1: sebenarnya juga boleh sih untuk bahasa asing atau mungkin bahasa Indonesia, tapi lebih dominan mungkin untuk bahasa daerah kali yo, untuk sehari-hari. Gitu kan. Nah kayak di apa, kayak di Enggano itu orang udah berbahasa Indonesia ya di sana ya.
0: Bahkan orang Enggano sendiri pun rata-rata ada yang tidak mengerti bahasa di
1: mereka sendiri.
0: Ya makanya itu bahasa Enggano terancam punah.
1: Oh iya benar-benar ya, itu sayangnya enggak sih untuk apa? Yo kita kok lah sebagai anak mundonyo kan. Tapi udah pernah ke Enggano belum kalian?
0: Belum. Tapi udah lihat-lihat di sosial media.
1: Tapi pengen ya ke sana ya?
0: Pengen
1: nengok dak. Tadinya sih mau nanyo, cuma sih bahasa Enggano-nya misalkan makan atau apa gitu kan. Kalau misalkan udah berkunjung ke sana gitu kan. Nah, tapi kalian sebagai anak muda kok dak untuk yang di kondisi yang sekarang kan kita juga Iko yo. Ya kalau bukan kita kan siapa lagi gitu kan untuk anak muda. Dak tadi juga Yuda udah ngomong kalau misalkan itu bisa lewat sosmed gitu dak. Dan Cherin sendiri juga bilang kan maksudnya tuh dari teman ke teman atau mungkin ngajak kawan berbahasa daerah gitu kan. Nah, kalian sendiri untuk di yang sekarang ini maksudnya tuh apa sih yang menjadi orang tuh kayak enggan untuk berbahasa daerah tuh ngapo? Tadi kan malu ya. Nah, selain malu juga ngapo gitu misalkan.
0: Mungkin karena seringnya
1: berbahasa Indonesia
0: kali ya. Iya, apalagi kan kayak kadang kalau kita berbahasa daerah tuh lingkungan kita kan nggak semuanya berbahasa daerah.
1: Iya benar.
0: Terkadang ketika kita berbahasa daerah tuh mereka menganggap kita tuh kayak aneh karena bahasanya agak sedikit aneh mungkin kan dari berbagai daerah. Makanya mereka kayak takut menggunakan bahasa itu, mungkin takut didiskriminasi atau semacamnya. Makanya mereka lebih pengen pengen menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah sendiri.
1: Tapi itu ruginya enggak sih? Kayak misalkan aku bukan asli sini ya, maksud aku seneng denger kayak orang Rejang ngomong gitu kan. Kayak misalkan orang yang apa yang dialek-dialek kayak
2: Serawai.
1: Kita ayo Serawai gitu kan. Kayak ada lagi yang satu lagi itu apa dak namanya?
0: Lembak.
1: Ayo bahasa Lembak. Itu seru aja sih dengernya kalau misalnya nyesesamunya ngomong gitu kan, ngobrol gitu kan. Nah maksudnya tuh kayak yang cak mano kalau misalkan kalian sendiri untuk misalnya dari kawan dulu kok untuk nak ngajaknya cak tuh kan biar suko seneng aja dulu gitu dengerin bahasa orang bahasa daerah gitu. Kalau kalian sendiri cak mano caronya gitu sederhana aja gitu.
0: Mungkin dengan tidak menganggap mereka bahasa mereka itu aneh. Saya di kelas itu rata

0: kata menggunakan bahasa daerah. Mm-mm. Nah, saya tidak mengerti, tapi saya ingin tahu. Jadi saya meminta mereka untuk mengajarkan saya. Jadi dari sana mereka jadi merasa, oh berarti bahasa saya ini bukan bahasa yang aneh. Jadi mereka juga ikut senang untuk mengajarkan saya. Nah dari sana, mungkin dari sana dulu membuat mereka itu percaya bahwa bahasa mereka itu bukanlah bahasa yang aneh gitu.
1: Jadi itu tuh kayak yang menyenangkan aja udah sih kalau dengar orang tuh berbahasa daerahnya masing-masing gitu kan. Nah contohnya kalau misalnya kan kita keluar ya, kalian kan pernah mungkin ya ikut-ikut apa ajang-ajang internal, ajang-ajang nasional gitu kan, pasti kan bawa kan baju-baju daerah gitu kan. Itu senang gak sih gitu nengoknya yang ikut dari ikut pakai baju daerahnya unik-unik gitu kan. Dan kita senang gak? Nah tanpa kita sadari memang kalau di sekitaran kayak misalkan gitu di luar gitu kan, memang kita kadang-kadang berbahasa Indonesia yo, karena kan orang nggak ngerti kadang kan dak. Nah kalau kalian sendiri kalau misalkan ketemu orang di luar kok tetap berbahasa daerah kalian sendiri atau berbahasa Indonesia dak sih kalian?
2: Kalau untuk ketemu orang luar tentunya pakai bahasa Indonesia, karena kan
1: nggak sesama kalian ketemu nih orang-orang Bengkulu gitu.
2: Kalau bisa pakai bahasa daerah, ya, bahasa daerah. Kalau bakal apa dak mengikat gitu,
1: iya,
2: ada
1: kan? Dekat pakai orang kita lain. Kita berasa ada teman gitu ya.
2: Di satu daerah nih.
1: Iya,
2: rasa bekawannya kuat lah yo.
1: Tapi gitu tuh bahasanya mirip-mirip ya ke Palembang gitu ya.
0: Jambi.
1: Ke Jambi gitu kan, kayak misal kalau Bandar Lampung juga dak sih? Pakai juga dak sih?
0: Kalau Bandar Lampung kayaknya enggak.
1: Enggak ya. Iya. Tapi agak-agak mirip juga dak. Tapi lebih ke Palembang lah gitu kok dak mirip-miripnya gitu ya. Nah, untuk misal kalau kita dalam kondisi yang memang terus berlanjut dak, Cak Mono sih kalau menurut kalian kok untuk identitas budaya kita masyarakat Bengkulu dalam 20 sampai 30 tahun mendatang kalau misalnya kita tidak melestarikan bahasa daerah kita gitu.
2: Tentu bakal hilang sih. Karena ya kalau bukan kita yang gunakan, siapa yang melestarikan? Siapa yang bakal mewariskannya ke anak cucu kita nanti kan? Kalau kita aja lah tidak bisa menggunakan itu, tidak bisa melestarikan itu. Jadi kalau kita menghilangkan itu bakal hilang untuk 20 sampai 10 tahun yang kedatang.
1: Benar ya. Jadi itu mulailah dari kita udah gitu. Tapi kalian sendiri udah sih bikin-bikin kayak konten gitu bahasa-bahasa Bengkulu misalkan kayak itu.
0: Semenjak ikut duta bahasa ini kami harus harus membuat.
1: Harus memang ada ya. Apa misalkan yang memang galak orang tuh apa ya? Oh itu bahasanya Iko yo gitu. Nah apa sih kata-kata apa misalkan gitu kan, kayak misalkan yang dulu-dulu banget gitu. Nah apa misalkan kalian bikin di konten gitu,
2: mungkin penggalan kata-kata misal mukmie makan gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Iya. Jadi kan orang bakal tahu mukmie itu artinya makan.
0: Iya. Kalau col bahasa Lembak tuh itu artinya enggak.
2: Col bahasa col.
1: Iya, lucu kan? Kalau misalkan kita berbahasa daerah seperti itu sesama kita tuh kayak seneng aja gitu bahasanya banyak gitu. Jangankan kayak misalkan di Bengkulu dak, kita mungkin di daerah kayak kabupaten gitu, itu mungkin di desa-desanya itu lebih beragam lagi dak sih bahasanya gitu kan. Pasti lain lagi gitu kan. Artinya orang kita suka bingung dak. Tapi kalau kalian sendiri udah sih minat untuk belajar bahasa untuk daerah-daerah di Bengkulu gitu. Apa yang udah pernah kalian coba gitu?
2: Belajar bahasa yang ada di Bengkulu. Kalau Sharon sendiri sih pertama Rejang, terus terus Bengkulu kan. Bengkulu kan banyak dialeknya. Nah,
1: tapi Sharon ini Bengkulu banget gitu. Apa Bengkulu Selatan, Utara atau gimana?
2: Enggak, kalau Sharon sih Curup sebenarnya. Tapi
1: Curup.
2: Yang di rumah awalnya tuh Sharon tuh bukan yang tipe orang yang ngomong sama orang tua tuh pakai bahasa daerah. Sharon ngomong pakai ya bahasa Bengkulu.
1: Iya. Benar-benar ya. Tapi tidak apa-apa juga dah. Yang penting kita kan berbahasa daerah.
2: Iya,
1: gitu
2: berbahasa
1: kan.
2: Daerah.
1: Tapi kalau Curup bahasa ininya aslinya emang kayak Bengkulu gitu ya?
2: Rejang sih.
1: Oh, Rejang. Banyakan
2: mayoritas Rejang.
1: Oh, Rejang. Tahu bahasa Rejang?
2: Tahu.
1: Kalau dikit-dikit ya.
2: Tahu dikit-dikit.
1: Tapi di Rejang situ orang masih ini ya. Maksudnya tuh bahasanya masih ini kan. Maksudnya
2: masih kental.
1: Masih kental ya.
2: Kalau untuk di daerah yang kalau di Kecik Dusun salah juga dak. Kalau ke arah dalam itu masih kental. Cuman kalau di bagian kota itu mulai-mulai jarang orang pakai.
1: Oh, udah pakai bahasa Indonesia.
2: Pakai bahasa Indonesia.
1: Benar-benar modern ya. Iya, apalagi anak-anak kini juga diajarin untuk bahasa Indonesia gitu deh, apalagi bahasa asing gitu kan. Jadi lah mulai ketinggalan dah untuk bahasa-bahasa daerah gitu kan. Nah, nanti nih kalian nih sebagai orang tua, misalkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan nih mau jadi orang tua. Nah, kalian nanti ngajarin anak-anak kalian tuh bahasa apa? Di hari-hari di rumah gitu.
2: Kalau di hari-hari itu kalau bisa pakai bahasa ibu, bahasa daerah, karena ya kalau bukan nyodewe yang tahu identitasnya siapa lagi kan, kalau bukan kita yang ngajari. Dan juga jangan tinggalkan juga nih bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia bahasa utama kita kan.
1: Bener.
2: Dan juga bahasa asing ya jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan itu kan dunia kalau global kan. Jadi takut ketinggalan kalau enggak bisa nanti. Jadi kita bisa tiga sekaligus ngapa tidak?
0: Melihat kondisi dan situasi.
1: Tapi tuh sayang aja sih kalau misalkan anak-anak kita udah diajarin kayak bahasa daerah gitu ya. Kan kebanyakan ada yang memang ngajarinnya bahasa Inggris gitu. Pas di rumah ngajarinnya bahasa Inggris, di sekolah nakal jadinya kita bingung sendiri kok sebagai orang tua untuk ngejawabnya apa. Lah kita kan udah ngajarin ya gitu kan. Jadi bingung sendiri. Jadi tuh ada manfaatnya juga kita ngajarin anak-anak kita tuh bahasa daerah gitu dah. Selain juga kita mungkin ngajarinnya juga bahasa Indonesia. Karena kan mungkin kalau di tempat-tempat umum kayak di sekolah gitu dah, atau mungkin tempat les, atau mungkin di tempat umum lainnya, itu pasti berbahasa Indonesia kan. Jadi kita juga tidak juga meninggalkan bahasa ibunya tetap gitu dah. Bahasa ibunya tetap, tapi bahasa Indonesianya juga di ajarin gitu dah. Nah, kita balik lagi ada sana untuk di kecek gitu. Jangan kemana-mana dulu, kalau kita lanjut lagi pokoknya di Siko aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas. Pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentong.

0: Dari sana kita balik lagi di Kece Kito untuk edisi hari ini. Kita masih Kek Yuda, Kek Cherin juga ya, Duta Bahasa Provinsi Bengkulu 2026. Masih semangat teman-teman?
1: Masih alhamdulillah.
0: Masih alhamdulillah ya. Kita dari tadi lah ngobrol soal Iko di sana ya, cak mano Gen Z ko melestarikan bahasa daerahnya sendiri. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga di sana lah juga apa sih pentingnya untuk kita tuh melestarikan bahasa daerah sebagai anak Gen Z juga kan. Nah juga tadi apa pentingnya untuk kita mengenalkan bahasa daerah ko ke teman-teman atau mungkin ke anak cucu kita kelak gitu kan di 20 sampai 30 tahun mendatang. Untuk di era media sosial sendiri yang serba cepat ko juga di sana yo, cak mano juga untuk bahasa daerah ko bisa dikemas juga tetap menarik ya tanpa kehilangkan nilai. Itu tadi dijawab juga deh kayak Iko Yuda dah, maksudnya tuh bisa bikin konten untuk bahasa-bahasa apa misalkan orang yang tidak kenal gitu kan, kita bikin kontennya di media sosial misalnya di TikTok atau mungkin Instagram atau YouTube gitu dah. Nah untuk menurut kalian sendiri kok, untuk kita kan sekarang kan serba digital ya, kita serba digital kan, tentunya untuk strategi pelestarian untuk bahasa daerah itu dikemas dengan secara ikolah bikin orang menarik lah gitu kan di konten gitu kan, atau mungkin di TikTok, di Instagram, di YouTube. Nah menurut kalian tuh itu bisa gak sih dianggap itu bahwasanya menggunakan bahasa daerah tuh misalnya itu lah udah efektif gitu di sosmed gitu. Nah menurut kalian cak mano?
1: Kalau menurut Cherin tentu itu tuh efektif karena sekarang Gen Z itu rata-rata pemegang media sosial,
0: Gak
1: bisa lepas dari gadgetnya atau gawainya. Jadi yang dia lakukan tiap hari itu kalau tidak scroll TikTok, IG, apalagi aja itu kan. Nah jadi kalau kita buat konten-konten bahasa daerah tentang ya daerah, misal daerah Rejang nih, kita buat konten setiap hari. Nah itu kan bakal FYP nih ke ke HP orang. Nah jadi orang bakal lihat tiap hari, tiap hari. Jadi yang nyawa mungkin kosakata yang tidak tahu jadi tahu. Jadi menurut Cherin itu efektif sih.
2: Iya. Yeah. Karena peluang media sosial itu kan besar. Mungkin tidak hanya diunggah di satu media sosial aja, mungkin di beberapa seperti Instagram dan TikTok, tapi dengan tidak
0: mengurangi itunya dah, kaidah-kaidah bahasanya gitu kan.
2: Kontennya juga dibuat dengan semenarik mungkin sehingga orang yang nonton pun ikut tertarik.
0: Iya, masuk aja di grup keluarga itu lah like ya. Lah banyak yang nonton kali ya. Masuk di grup keluarga atau mungkin di grup tongkrongan atau di grup apa sekolah atau lain sebagainya gitu dah. Nah untuk apa dah, cak mano juga cara kalian untuk mengubah anggapan bahwasanya menggunakan bahasa daerah tuh dianggap kurang modern atau kurang bergengsi. Nah cak tadi itu dah, maksudnya tuh kayak ida iko apa norak gitu ya, kan kampungan gitu kan. Nah kalian sendiri cak mano untuk menghilangkan apa dah stereotip yang seperti itu gitu.
1: Yo, dengan diri kita sendiri yang melakukan itu. Yo, kita dewe yang menggunakan bahasa daerah kita di tongkrongan kita, di teman kampus. Jadi secara tidak langsung mereka juga lama kelamaan bakal ngikutin itu loh.
0: Iya, bener,
1: jadi
0: ya.
1: Kita kan jadi kalau bisa jadi, yang berpengaruh nah, bisa mengubah orang. Iya dari diri kita sendiri dong.
0: Iya benar-benar ya. Atau mungkin dari peran keluarga juga udah dari keluarga, sekolah, juga lingkungan gitu kan. Itu kan juga bisa membentuk apa dah kebiasaan-kebiasaan juga dah dari situ juga dah. Nah untuk kalian sebagai duta bahasa, program atau inovasi apa misalkan yang dilakukan, yang bisa dilakukan agar generasi Gen Z koko bisa bangga menggunakan bahasa daerah Bengkulunya gitu.
2: Mungkin dengan melakukan kolaborasi dengan duta lain, terutama itu dengan duta kebudayaan.
0: Iya benar-benar.
2: Kami ada juga rencana kemarin mau kolaborasi antara beberapa duta di Bengkulu yang diwadahi langsung oleh duta kebudayaan. Itu rencananya kami akan pergi langsung ke Enggano untuk melakukan edukasi di sana.
0: Gitu ya.
2: Untuk mengedukasi bahwa bahasa mereka itu sudah terancam. Makanya
0: ya.
2: Dengan dari mereka terlebih dahulu untuk jangan melupakan bahasa mereka sendiri.
0: Benar-benar ya. Dalam waktu dekat ini ya?
2: Insya Allah.
0: Oh, Insya Allah. Oke. Salam ya orang sana. Tapi mau ke situ itu butuh waktu berapa jam sih kalau dari sini naik kapal?
2: Kalau naik kapal itu butuh waktu 12 jam.
0: 12 jam? Iya. Wih, jauh juga gila. Dah tuh bisa enggak berenang?
2: Atau kalau mau lebih singkat naik helikopter.
0: Oh gitu. Oh,
2: pesawat kecil itu.
0: Tapi mahal enggak sih bayarnya?
2: 300 sampai 450.
0: Per orang?
2: Per orang.
1: Masih bisa nabung.
0: Oh betul, iya ya. Tapi kalau naik kapal laut C itu berapa?
2: Sekitar 75.000.
0: Oh iya sih, berapa kali lipat itu dah.
2: Iya.
0: Oh iya benar.
2: Karena kan kalau naik pesawat itu efisiensi waktunya lebih cepat.
0: Iya benar, benar, benar, benar. Tapi itu memungkinkan. Biasanya kan kalau di tengah laut C itu tuh kan kalau helikopter misalnya angin atau apa gitu.
2: Mungkin melihat kondisi
0: cuaca. Oh bisa ya, bisa-bisa ditengok ya.
2: Tapi kayaknya enggak seperti kapal kan, kalau kapal kalau
0: iya, 12 jam. Ya ampun, enggak terbayang sih mana udah pacak berenang pula. Nah, kalau kalian diberi kesempatan untuk menyusun beberapa kebijakan-kebijakan daerah misalnya terkait untuk pelestarian bahasa, kebijakan apa kok misalnya kalian nak ngusulkan gitu. Sederhana aja, ala kalian aja.
1: Kebijakan. Ke sekolah-sekolah ya sih, ke sekolah-sekolah
0: mungkin ya, dihidupkan lagi tuh bahasa-bahasa daerah gitu kan.
1: Dan juga ini, buat muatan lokal, pelajar,
0: pelajar ya,
1: muatan
0: lokal.
1: Kan kalau sekarang lo ada lagi, cuma kalau diadukan, dari sekolah juga mempelajari bahasa daerah
0: aja. Iya,
2: muatan lokal. Atau dengan mengundang beberapa dari perwakilan daerah untuk bikin satu buku mungkin, yang isinya full bahasa daerah.
1: Tiga bahasa daerah.
0: Iya, iya, iya, ya, benar-benar ya. Banyak sih sebenarnya kalau misalkan kita ndak ngelakuin gitu ya untuk melestarikan bahasa kita iko kan, itu kan. Apalagi kita di tengah gempuran digital kok kan. Ya, semua serba instan gitu kan. Orang kadang-kadang ngeci apa nyoko, kadang-kadang saya itu kan di skip, kadang-kadang misalkan kita bikin sosmed, nah cak mana kita caranya untuk membuat apa konten itu supaya kita tuh lebih menarik gitu kan, maksudnya tuh lebih menarik orang untuk nontonnya sampai habis, sampai selesai gitu kan. Jadi tuh kalau misalkan kita nonton itu tuh misalkan tidak menarik tapi cak melekat gitu, nah bahasanya apa di atau apa gitu kan, bahasa-bahasanya kan itu paling. Kalau aku tuh lebih pengen ada yang mengedukasi untuk bahasa Rejang itu, nah.
1: Bahasa Rejang,
0: iya kan, bahasa Rejang itu kan dia kan rumit ya,
1: rumit
0: kan. Dia tuh kalau ngomong tuh kayak misalkan ngapo bahasanya itu aja udah pasti artinya tuh beda kan, pasti artinya tuh beda gitu. Tapi enak kalau misalkan mereka sama mereka itu ngobrol gitu kan, kita kayak ngerti tapi nggak bisa ngucapin gitu kan. Nah mungkin ini juga bisa nanti untuk teman-teman juga dah untuk bisa dibikin semenarik mungkin gitu kan di sosmed gitu kan. Tadi kan udah bilang juga tuh gitu, untuk mengedukasi ya itulah cara satu-satunya kan, untuk di sosmed gitu kan, di TikTok atau di Instagram gitu kan. Apalagi kalau di TikTok ya, kalau di TikTok itu kan lebih rame lagi dah sih, lebih rame lagi untuk apa yang nonton gitu kan. Dan juga algoritmanya juga dari yang kecil sampai yang
2: dewasa,
0: yang tua gitu kan. Tapi Facebook juga rame dah sih. Tapi rame ke ibu-ibu.
1: Ibu-ibu. Tapi sebenarnya kalau
0: tapi sama aja dah.
1: Kan ibu-ibu nanti ngasih tahu anaknya.
0: Iya,
1: gitu. Kan ibu tuh lebih aware gitu, nah kalau ada konten-konten yang
0: apalagi kayak misalkan tentang pendidikan gitu kan, pasti kelaknya tuh lebih heboh tuh kan. Tapi kalau menurut kalian kok lebih ikut di mana kalau misalnya sosmed gitu, lebih ramean di mana?
1: Di TikTok.
0: Iya kan, lebih rame di TikTok dah. Tapi kalau di Instagram agak ini ya, maksudnya tuh agak kurang ya.
2: Iya.
0: Apakah karena buka Instagram lebih mahal daripada TikTok? Enggak juga ya?
2: Enggak juga.
1: Karena generasi muda sekarang kan banyak bukanya TikTok.
0: Iya ya, lebih ke TikTok ya.
1: Scroll. Kalau di IG itu biasanya suatu hal yang serius ya, nah. Kayak berita politik gitu kan.
0: Gitu. Iya sih agak kurang rame dah kalau di Instagram
1: juga.
0: Tuh dah. Iya benar dah. Nah, untuk pelestarian bahasa daerah harus mengikuti perkembangan zaman dan justru mempertahankan bentuk aslinya dah misalkan ya. Nah, Cak Manu untuk menemukan titik keseimbangannya kok. Iya benar, antara pelestarian bahasa daerah kok yang juga harus mengikuti perkembangan zaman atau justru mempertahankan bentuk aslinya gitu. Cak mana cara menemukan untuk titik keseimbangan yang menurut kalian kok? misalnya kok, kalau misalnya kok, oh kalian di apa di bahasa tadi kan, kita kita kemas kok di konten gitu kan, kan pasti kan kita kan yang modern ya. Nah sementara kita jangan menghilangkan untuk keasliannya gitu, untuk bahasa-bahasa tadi gitu. Nah kalian sendiri cuman tuh caranya, misalnya cara sederhananya aja gitu, apakah mungkin bikin kayak misalkan sekalimat, misalkan ingin makan atau bahasa apa gitu, pakai bahasa rejang gitu, tapi tidak dengan mengemas dengan modern, tapi tidak meninggalkan keasliannya, gitu. Nah, apakah dengan berdialog, apakah dengan kalian bercerita gitu. Nah, kalau menurut kalian gitu?
2: Oh, mungkin dengan berdialog ya.
0: Lebih nyampe ya.
2: Dengan langsung menuliskan bahasa tersebut, atau bisa juga melampirkan seperti ini pemenang kami yang tahun ini itu kan dia bikin aplikasi Sabara itu, sahabat bahasa daerah, yaitu yang akan dibawa ke nasional nanti. Nah mungkin bisa dilampirkan link tautan tersebut, yang mana yang nonton itu bisa langsung masuk ke laman
0: aplikasinya. Iya, di sana. Tapi itu cuma bahasa Bengkulu aja,
2: itu banyak bahasa daerahnya. Sedang dalam pengembangan.
0: Itu menarik juga ya. Maksudnya kita udah susah-susah lagi gitu kan. Kan kayak Google sekarang, misalkan kita dengan rekam suara itu juga udah keluar tuh. Nah mungkin seperti itu juga kali dah sih. Sangat-sangat keren sih kalau itu. Maksudnya apa tadi nama aplikasinya?
2: Sabara.
0: Sabara. Ya,
2: sahabat bahasa daerah.
0: Jadi banyak ya bahasa daerahnya. Jadi bukan pengulang aja.
2: Kayak KBBI, Kamus Bahasa Indonesia.
1: Kayak permainan juga kan?
0: Banyak juga.
2: Tapi dia dalam bentuk web.
0: Dalam bentuk web ya. Jadi belum aplikasi gitu ya?
2: Iya, aplikasinya bentuk web gitu. Jadi scan. Maksudnya dipindai kan tautannya langsung masuk ke.
0: Jadi belum ada bisa diunduh ya di aplikasi App Store
2: dalam
0: atau
2: pengembangan.
0: Dalam pengembangan. Ditunggu ya. Benar-benar ya. Jadi Cak Mano sih, kalau kalian tuh cara ngukurnya keberhasilan sebuah gerakan pelestarian bahasa daerah tuh terutama di kalangan Gen Z. Misal kok kalian udah mengembangkan salah satu Cak tadi kan. Nah, Cak Mano kalian untuk mengukurnya kalau misalkan itu tuh dikatakanlah berhasil gitu.
1: Dari ini, dari kalau di Instagram, dari seberapa banyak sih yang ngelihat konten ini gitu.
0: Oh iya benar ya. Berarti itu udah nyampe kok.
1: Udah nyampe belum ke orang. Tidak ada yang lihat ini gitu.
2: Atau kalau dalam aplikasi tadi mungkin seberapa banyak orang yang udah masuk ke dalam itu.
0: Iya benar.
2: Otomatis kan kalau mereka udah masuk berarti mereka kan tertarik. Nah, mungkin mereka akan belajar nanti baru bagaimana cara mereka implementasi ke kehidupan sehari-hari.
0: Semakin
2: banyak mereka menggunakan bahasa daerah, mungkin tingkat keberhasilannya juga semakin meningkat.
0: Atau mungkin ke sekolah-sekolah kali kan. Mungkin ada yang tertarik juga untuk yang ingin belajar bahasa bahasa Bengkulu lebih dalam gitu kan. Apalagi kayak bahasa-bahasa daerah lainnya, kayak Rejang tadi, Lembak, Serawai gitu kan, banyak ya. Kita kan banyak ya untuk bahasa-bahasa gitu. Tinggal kitanya aja lagi mau apa enggak ada. Nah, apa kok pesannya untuk adik sanak galonya supaya kita tuh lebih bisa mencintai untuk bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah kita, dan kita tuh bisa sebagai anak Gen Z tuh lebih bisa melestarikan lagi kok. Apa pesannya dari kalian?
1: Kalau pesan dari Cherin sih, kalau bukan kita, siapa lagi sih yang melestarikan bahasa daerah kita? Masa kita yang ngilangin bahasa kita? Masa berhenti di kita aja? Jadi mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama melestarikan bahasa daerah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kini, kapan lagi?
0: Iya, benar.
2: Kalau dari Yuda, mari lestarikan bahasa daerah dari diri sendiri terlebih dahulu, dengan tidak meninggalkan era globalisasi ini dengan media sosial.
0: Juga tidak meninggalkan dengan keasliannya juga. Apalagi kita di tengah gempuran digital kok kan. Jadi kan jadinya kayak misalkan yang kulot-kulot, kayak yang kampungan atau dusun, bahasa dusun mano kamu orang kok. Itu tuh kan jadi kayak yang kita diketahui-ketahuin gitu kan, dan itu tuh ada manfaatnya juga untuk anak cucu kita nanti, jangan sampai punah dah untuk bahasa-bahasa daerah gitu ya. Terima kasih kawan-kawan lah hadir di Perompek Bengkulu ya, mudah-mudahan yang kita bicarakan tadi itu bisa tersampaikan ke adik sanak galonya ya. Adik sanak yang ketinggalan, kita ngobrol apa aja tadi dari awal, bisa dicek aja di YouTube kita gitu langsung ya di RRI.net Bengkulu. Dan juga bisa nanti nanya-nanya, mungkin ada kalau di sana juga yang ikut gabungan jadi duta bahasa, mungkin bisa dicek juga di Instagramnya siapa, Yuda? Instagramnya apa?
2: Instagram Yuda. YDHNPRNSWH.
0: Kalau Cherry,
1: kalau Cherry, Cherry Manuverta. Jangan lupa itu.
0: Atau ke Ika,
2: Ika Dubas. Ika Bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Iya, Ika Dubas.
1: Melalui
0: gitu. Iya, boleh juga. Atau mungkin langsung aja DM Ika Dubas Bengkulu.
2: Iya. Ikatan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Ah, ya bisa ditengok situ aja ya di sana ya. Siapa tahu kalau ndak jadi duta bahasa Bengkulu juga dah ya, untuk bener. Next tahun gitu ya. Makasih banyak Yuda, Kecerin juga di sana galonyo. Makasih juga udah yang ngikutin kece kita untuk edisi hari Iko. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Selamat siang.
3: 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 78

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Kowor faidu nan komar.
2: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
4: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM.
7: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
1: Intermezzo.
0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
4: Berendosiang, Prompat RRI Bengkulu.

0: Label, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara.
1: Berendah siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Selamat pagi di sana Galunyo, kita jumpa lagi di Cikal Cerdas Inspiratif Kreatif dan juga Lincah. Kita kini kola sama ke adik-adik dari Putri Cantik Indonesia Bengkulu Pak di sana ya. Yang juga di pagi iko kita live YouTube juga untuk adik sana yang dah dengarkan atau mungkin nak saksikan juga, kita bisa di line YouTube kita di RRI Net Bengkulu ya untuk hari iko. Dan di kesempatan kali ko di sana kita lah kedatangan ada Jihan Kaliza Rahmadani dan juga Jevlin Tafisha Aktaf, Putri Cantik Indonesia Bengkulu. Selamat siang adik-adik.
1: Siang juga.
0: Lemes banget, udah sarapan?
1: Udah.
0: Oh udah, Masya Allah. Ini cantik-cantik sekali sih kalian ini. Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026. Untuk mengikuti ajang Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026 kemarin Iko. Tapi umurnya berapa? Si Jihan ya? Jihan umurnya berapa?
1: 12 tahun.
0: Jihan umurnya 12 tahun. Jevlin?
2: 11 tahun.
0: 11 tahun jadi beda setahun lah dah. Iya. Tapi memang suka di dunia modeling kayak gitu, di entertainment kayak gitu emang suka ya?
1: Suka.
0: Oh, gitu. Kalau di Putri Cantik Indonesia kok apa aja kegiatannya? Maksudnya tuh kayak yang apakah cuman catwalk aja atau mungkin segala macamnya, ada tari juga, ada mungkin yang pantun juga, ada mungkin cerpen juga, apa di Putri Cantik kok? Lebih ke spesifiknya apa gitu?
1: Karantina, asah bakat, belajar acting,
0: gitu. Tapi Iko, apa lebih ke Iko ya, kayak jalan-jalan di catwalk gitu ya, nggak lenggok gitu ya. Berapa lama karantinanya kemarin?
2: Dua hari.
1: Iya, dua hari.
0: Dua hari? Ngomong aja, jangan takut-takut. Tante nggak makan orang.
2: Tiga hari.
0: Apa?
2: Tiga hari.
0: Oh, tiga hari karantinanya.
2: Iya.
0: Terus ini apa izin berarti sekolahnya ya?
1: Enggak. Libur waktu itu.
0: Oh, libur waktu itu. Oh, iya lagi kegiatan libur gitu ya. Ngapain aja karantinanya kemarin tuh?
2: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Terus makan.
1: Iya.
0: Terus ngapain lagi? Diajak kemana aja?

0: Oh, ke RRI juga. Terus kemana lagi?
1: Udah itu aja.
0: Oh, udah itu aja. Ida ajak jalan keluar kota misalkan.
1: Ida.
0: Oh, Ida iya. Kelak mungkin enggak. Tapi apa memang Iko yang pertama lomba ikut lomba yang kayak Giko atau pernah juga sebelumnya gitu? Kalau Jihan?
2: Pernah sekali.
0: Ikut apa tuh? Lomba apa tuh?
2: Indonesia Model Search.
0: Itu di sana dapat juara enggak?
2: Dapat.
0: Oh, dapat.
2: Juara favorit 2.
0: Oh, juara favorit 2. Eh, kalau di Putri Cantik Indonesia ini?
2: The Best Wasra.
0: Oh, gitu. Kalau The Best itu masih masuk 5 besar ya? Masih kan ya? Oh iya. Kalau Javelin?
3: Baru pertama.
0: Oh, baru pertama kali. Menang. Menang juara 1 ya?
3: Bukan.
0: Juara berapa?
3: The Best Catwalk sama The Best Gown.
0: Oh, gitu. Tapi masuk lah ya itu 5 besar ya. Oke, selamat. Kecil-kecil udah berprestasi. Tapi ini apa? Next-nya bakal ini dah sih nak diseriusin gitu. Oh iya, misalnya suku nian ya. Suku yang paling gak lenggok gitu di depan kamera sih itu ya. Pasti sering bikin TikTok. Iya kan? Kalau bikin TikTok cah itu tuh rame-rame kawan-kawan atau cak mana? Sendiri aja? Atau mungkin aja mama mungkin? Tidak ya, kawan-kawan aja gitu ya. Tapi kalau di karantina kemarin ada gak bikin-bikin TikTok cah itu kegiatan?
2: Ada.
0: Oh ada. Siapa kok ketuanya? Oh, Javelin yang ketuanya. Tapi ini apa, kemarin itu pas karantina 3 hari, itu pembekalannya apa aja? Kan selain juga jalan-jalan kok, jalan-jalan, terus tadi juga ada, apa tadi, pergi ke tempat-tempat wisata, ada tempat-tempat wisata gitu. Pembelajarannya apa? Diajarin jalan yang apa, kayak di catwalk gitu mungkin diajarin ada bakat apa kali gitu. Mungkin ini Javelin dulu, tadi kan udah ini, apa Jihan, kalau Javelin apa, Vin?
1: Diajari choreo dance.
0: Oh, choreo dance, oh berarti udah bisa choreo dance ya?
1: Udah.
0: Oh, udah, nanti kita coba ya?
1: Iya.
0: Diajar nari juga? Nari-nari daerah gitu? Ida. Oh, tidak, cuman Korea kayak modern-modern gitu ya. Oh. Terus diajarin apa lagi?
1: Udah
0: kayaknya. Udah itu aja. Ah, oh, dikit nian lah. Kalau ini kalau Jihan? Kalau Jihan apa, Han?
2: Acting.
0: Oh, diajarin acting.
2: Sama belajar jalan yang benar.
0: Oh, gitu. Oh, makeup juga. Yeah. Oh, makeup berarti udah bisa makeup sendiri nih.
2: Udah.
0: Wah, wow, udah jadi mua nih nanti ya. Untuk apa di sekarang Iko, kalau Jihan sama Javelin sangat menikmati lada untuk di usia kalian di 11, 12 gitu kan. Biasanya kalau kami dulu di usia kalian itu cuma belajar aja sih di rumah. Belajar di rumah, terus kegiatan ekstrakurikulernya ya cuma pramuka gitu kan. Nah, kalian nih karena kan memang setiap zaman tuh kan beda-beda ya. Beda-beda, kalian mungkin dapat yang apa yang bisa untuk ada wadahnya gitu kan, banyak sekarang kan. Selain juga mungkin ikut apa Putri Cantik Indonesia Bungkulu Iko juga kan sekarang kan banyak juga ya untuk yang kayak apa kegiatan olahraga mungkin gitu kali ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan kayak les-les kayak science gitu kan, kayak matematika gitu kan, kayak misalkan apalagi tuh prestasinya di umur-umur kalian segiko gitu kan. Nah, tapi kalian sendiri camano sih cara ngatur waktunya antara sekolah kok sama mungkin kegiatan ikut kegiatan-kegiatan yang Cak Iko. Apa Javelin?
1: Atur aja.
0: Camano misalkannya Javelin sendiri ngaturnya.
1: Diatur sekolah. Tidak tahu ya.
0: Jadi sesuai aja dah, sesuai. Yeah. Kalau misalnya ikut ini nih weekend kali ya, weekend pas weekend gitu kan. Tapi sekolahnya belajarnya kapan?
1: Senin. Selasa sampai Jumat.
0: Oh gitu. Malamnya?
1: Malamnya bikin PR.
0: Ah gitu, bikin PR. Bikin TikToknya kapan?
1: Pas libur.
0: Kalau Jihan?
2: dua-duanya penting, tapi fondasi pertama itu belajar untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi.
0: Iya, benar.
2: Kalau modeling itu yang keduanya, biar menambah prestasi juga.
0: Oh, gitu-gitu. Tapi belajar tetap nomor satu ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah mungkin tetap diikutin kan, karena kan memang perkembangan zaman juga, dak. Nah, kalau ngomong cita-cita, emang cita-citanya jadi apa? Jadi artis.
2: Iya.
0: Yeah. Terus jadi apa misalkan, tapi nanti kalau misalkan di umur-umur udah besar, udah dewasa, udah remaja, pasti nanti berubah lagi cita-citanya apa. Tapi memang sekarang memang ini ya, jadi entertain gitu ya. Emang suka di kamera gitu ya. Apa kalau misalkan kendalanya apa sih kalau Jihan, kalau Jeflin gitu, kalau misalnya kendalanya apa kalau di depan kamera tuh apa gitu. Nah, dan ndak suka tuh ditanya-tanya tuh apa, cek tenang apa misalkan apa dak katanya apa misalnya pas di depan kok di kami ikut kan kayak misal sekarang kok. Nah, terus dia tanya-tanya gitu kan. Nah, paling suka tuh ditanyain apa?
2: Hobinya.
0: Oh, hobinya. Emang apa hobinya?
2: Nari, dance sama model.
0: Oh, nari. Tapi udah pernah ini ya, Jihan udah pernah ikut nari-nari gitu ya. Maksudnya tuh lomba-lomba gitu?
2: Udah, sering.
0: Oh, udah sering. Narinya nari yang seperti apa? Yang modern atau yang daerah atau yang tradisional atau yang macam mana?
2: Digabung.
0: Oh, digabung. Digabung gitu ya, di mix. Terakhir ikut lomba di mana?
2: Tabot.
0: Oh, di Tabot. Dapat.
2: Enggak juga sih. Oh. Karena lawannya besar-besar semua.
0: Oh, gitu. Enggak apa-apa lah, dah. Nambah pengalaman, dah. Mungkin kok diikol lagi, maksudnya tuh diasah lagi gitu kan. Mungkin ditambah lagi ke ilmunya, dah. Nah, kalau di apa Jeflin?
3: Di hobi. Suka ditanya di hobi.
0: Apa hobinya misalkan?
3: Nari.
0: Oh, nari juga. Nari. Ada juga pernah ikut lomba?
3: Pernah.
0: Oh, ada. Lomba tabot juga?
3: Tidak.
0: Oh, tidak. Lomba apa? Di sekolah aja, antar sekolah?
3: Tidak sih, cuma ditampil aja.
0: Oh, menampilkan aja. Oh, gitu. Kapan itu penampilannya?
3: Pas di Tabot terakhir.
0: Oh, gitu. Nah, itu belajarnya berapa lama?
3: Seminggu, dak.
0: Seminggu? Oh, ini ya, maksudnya tuh kayak yang seminggu itu kan kita kan ngafal gerakan kayak itu tuh kan agak susah ya. Nah, mana enaknya antara nari kayak misalkan apa jadi jalan di catwalk gitu, terus kayak misalkan apa tadi nari sama apa tadi ngedance gitu, beda ya, nari sama ngedance tuh beda ya. Mana yang ini, maksudnya mana yang lebih sulit gitu?
3: Nari
0: lebih sulit ya, nari tradisional gitu ya. Itu lebih sulit ya. Kalau ngedance gitu lebih gampang. Oh, gitu. Tapi kalau ngedance sudah pernah dilombain?
2: Udah.
0: Oh, kalau Jihan udah, kalau Jeflin belum. Oh, kalau Jihan di mana lombanya? Jihan
2: di BIM.
0: Oh, di BIM. Sesama seumuran atau gede, ada yang gede gak atau gimana?
2: Umum.
0: Oh, umum. Kalau umum ya pasti ada yang gede-gede dah untuk
2: tapi
0: lawannya dah.
2: Tapi alhamdulillahnya dapat juara 2 dari kakak-kakak yang lain.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah. Cuman rasanya dapat juara 2.
2: Seru, senang, bahagia gitu.
0: Tidak capek apa ngedance, nari gitu, ikut-ikut kegiatan, cek tuh mana plus sekolah kan. Tidak lita.
2: Enggak, karena udah terbiasa dari kecil.
0: Oh, gitu. Karena cita-citanya, dak. Sama, Jeflin juga? Seneng? Tidak capek?
2: Tidak.
0: Tidak marah mama?
2: Tidak.
0: Disupport kayak mama? Oh, iya. Berarti di dimanapun, kapanpun, pergi-pergi ke mana-mana, pergi apa didampingi mama terus ya? Oh, gitu. Ada bete-betenya enggak sih, ma? Drama-dramanya? Pasti ada kan? Apa misalkan, kalau misalkan kalian lagi bete gitu, lagi gak mau, gak mood gitu, gara-gara apa misalkan?
2: Gak beli es krim.
0: Oh, gitu. Oh, gitu, ya Allah. Jadi harus ini dulu nih, maksudnya tuh harus perform dulu, nanti baru beli es krim gitu.
2: Iya.
0: Ay, kecil nih ya lah es krim tuh, apa kek gitu. Kalau Jeflin apa?
3: Gara-gara
1: Jajan.
0: Oh, jajan juga. Oh, gitu. Jadi habis lomba kata mama pulang gitu ya.
1: Iya.
0: Pulang aja katanya kan. Besok kita ikut lagi. Tapi paling jauh pernah tampil itu di mana?
2: Jakarta.
1: Jakarta.
0: Oh, Jakarta. Itu ngapain? Ini juga nari juga, dance juga apa gimana?
2: Nari, modeling.
0: Oh, modeling juga. Terus berapa lama kemarin? Berapa lama?
1: 7 hari.
0: Oh, 7 hari. Berarti itu tingkat nasional ya?
2: Iya.
0: Menang enggak? Dapat juara enggak?
2: Yang mananya?
0: Yang di Jakarta kemarin.
1: Dapat.
0: Oh, dapat. The best gitu ya?
1: Iya.
0: The best yang tadi, apa?
1: The best tadi.
0: Apa tadi kalau Jeffrey apa the best apa?
1: The best gown sama the best catwalk.
0: Oh, gaun. Gaun mama yang bikin?
1: Bukan, jahit.
0: Oh, jahit. Jahit sendiri.
1: Tidak.
0: Oh gitu. Itu temanya mama yang bikin atau memang temanya dari situnya?
1: Tema dari mama.
0: Oh, dari mama. Apa ada batik-batiknya gitu ya?
1: Iya.
0: Modelnya itu kembang-kembang gitu ya, kayak gaun-gaun gitu ya. Kalau ini apa Jihan? The best apa Jihan?
2: The best Wasra.
0: The best Wasra itu apa Jihan?
2: Kayak batik tradisional.
0: Oh, batik tradisional. Oh, berarti Jihan yang paling bagus kostumnya. Mm. Oh, ini mama juga, inspirasi juga mama gitu.
2: Iya, mama sama Jihan.
0: Oh, mama sama Jihan gitu. Dijahit juga, nempah juga.
2: Mm-mm.
0: Oh, nempah juga. Nempah tuh di sana jahit sendiri ya. Jahit sendiri. Memang ada temanya gitu ya, nampilkan gitu. Itu belajarnya berapa lama sih? Tidak ribet ya kayak misalkan bajunya kembang-kembang, pakai sepatu tinggi-tinggi gitu.
2: Menyesuaikan dengan situasinya.
0: Oh, gitu. Belajarnya berapa lama sih pakai heels?
1: Satu hari.
0: Satu hari.
1: Ada satu hari. Satu tahun.
0: Satu tahun. Belajar pakai heels berapa dulu? Berapa senti dulu?
1: Dari
0: 3 senti. Dari 10 langsung.
1: Iya.
2: Dari 3.
0: 3 3 5 biasanya ya. 3 5 10. 7 ada 7 ya. Ada 7 ada 10 gitu. Hebat Jeffrin. Udah 10 langsung 10. Itu lama juga tuh. 10 itu tinggi loh. Enggak ini ya goyang-goyang gitu. Enggak kleset gitu. Enggak ya? Itu cuma no kalian belajarnya untuk menyeimbangkan. Itu cuma no kalian belajarnya.
2: Dari dulu aja, dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, Masya Allah. Berarti udah dibeli heels ya sama mama umur 6 tahun ya?
2: Belum, waktu itu tuh masih kayak sepatu biasa.
0: Oh, gitu.
2: Baru lama-lama jadi heels.
0: Oh gitu, maksudnya tuh kayak ada apa sesenti dulu cah, tidak? Apa 2 senti gitu kan, apa 3 senti gitu kan. Oh gitu. Lama juga belajarnya Dihan, kalau Jeffrey kan ada setahun katanya. Lama juga Dihan belajarnya pakai heels.
2: Dari kelas 1 dulu.
0: Ada pernah terjungkir balik dah sih?
2: Ada.
0: Oh, ada ya? Nangis dah?
2: Tidak. Percaya diri aja.
0: Asik, percaya diri. Habis jatuh gitu langsung tegak gitu ya?
2: Langsung pose aja dulu.
0: Tapi udah nangis?
2: Enggak.
0: Nian, kami tanya ya kayak mama ya. Tapi itu pas belajar atau pas perform kalian?
2: Ada pas belajar juga, pas ada belajar, pas perform pas.
0: Oh, ada pas perform? Itu sedih gak sih kalau misalnya kalian udah mempersiapkan terus tiba-tiba kan gitu kan, itu kan try and error-nya ya, gitu kan, di atas panggung kan, gitu kan, tiba-tiba kita pleset gitu, jatuh gitu kan. Kalian sedih gak sih?
1: Sedih.
2: Enggak terus, juga.
0: Oh, enggak juga. Kayaknya nyantai aja nih Jihan ya. Dapat-dapat enggak ya? Yang penting kita udah show gitu kan.
2: Yang penting berani dulu.
0: Asik. Tapi itu gimana kemarin? Sempat ini enggak, sedih enggak kalau Jihan kemarin? Di mana itu Jihan? Tampil di mana?
2: Ada yang di BIM.
0: Oh, ada yang di BIM juga. Itu berapa senti kemarin?
2: 15.
0: 15. Ya ampun. 15. Dia apa Jeffrey ada juga?
1: Ada.
0: Berapa?
1: 15 juga.
0: 15 juga. Pas di BIM juga jatuhnya?
1: Di BIM iya, pas latihan.
0: Oh, pas latihan. Itu ke Sleo enggak sih kakinya?
1: Ida.
0: Apa tidak?
2: Enggak.
0: Oh, lah biasa kali ya. Lah kebal dah. Itu pasti pegal kan kalian latihan tuh kan? Pasti aduh enggak sih kalian tuh kepikiran Aimali lagi lah ikut Lita Ambo. Aduh enggak sih kepikiran?
2: Ada.
0: Oh, pernah. Jadi cak mano untuk membangkitkan lagi semangat kalian itu cak mano?
2: mikirin masa depan.
0: Asik, masa depan dah tuh. Masa depan, oh gitu-gitu. Jadi tuh mikirnya cuma no? Eh pokoknya harus bisa kok gitu. Cuma no? Di saat waktu itu pikirannya cuma no tuh?
3: Malas lagi ikut.
0: Oh malas lagi ikut? Yeah. Ida inget nak beli jajan atau apa gitu. Kalau pasti dikasih mama. Ay kalau pasti kalau udah ikut gak dikasih mama dong gitu. Iyo. Eh iyo lagi. Aduh seru nih sih ngobrol-ngobrolnya kayak bocil-bocil ini, bocil-bocil berprestasi ya adik sana ya. Putri cantik Indonesia, kecil-kecil udah berprestasi kok adik sana ya. Kita di umur-umur segi kok kita masih main-main iko sih. Main-main gundu gitu kan, main-main kelereng. Tapi kalian ada pernah gak sih untuk bermain-main itu apa kayak pemain congklak gitu, main-main tradisional masih ketemu, masih ada?
2: Sering.
0: Oh masih sering main kucing-kucingan gitu kan?
2: Main masak-masakan.
0: Iya main masak-masakan dari tanah. Oh ada ketemu?
2: Ada.
0: Ketemu. Tapi ini apa maksudnya itu tuh main sama teman-teman di rumah atau teman-teman sekolah?
2: Dua-duanya sering juga.
0: Oh dua-duanya sering juga. Ini satu sekolah ya?
2: Enggak.
0: Oh enggak, beda-beda sekolah. Tapi ketemunya pas di karantina ini ya, putri iya. Cantik ini ya. Tapi temannya ini cewek-cewek semua.
2: Iya.
0: Putra-putranya ada juga? Putra-putra ganteng
2: kalau
0: Indonesia-nya enggak ada?
2: Kalau Jakarta kemarin enggak ada, karena
0: oh,
2: putri
0: jadi,
2: cantik.
0: Oh, putri cantik aja. Tapi memang seumuran kalian ini 11 sampai 10 maksudnya 11, sampai, 12 gitu.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Banyak ketemu kawan kemarin.
2: Banyak kategorinya juga.
0: Oh, banyak kategori. Maksudnya kategorinya macam mana?
2: Anak-anak sampai 10 tahun. Anak-anak aja ada 11 sampai berapa gitu. Kalau dewasa sampai 16.
0: Oh 16, gitu, 20. Cie udah remaja Cie. Lah kita balik lagi ya di sana ya, kita ngobrol lagi kayak Jihan juga kayak Javelin. Di sana yang nanya-nanya juga boleh nanti ya kita undang di line WA dan juga di line telepon atau juga bisa live chat juga di YouTube kita ya di sana ya di RRI Net Bengkulu. Jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Pro Empe Bengkulu.
4: Johnny,
5: aku juga.

0: Stella Ansel Prinz.
1: Yo, everybody, Ansel in the house.

0: Dari sana kita balik lagi di Cikal Cerdas, Inspiratif, Kreatif, Aktif, dan juga Lincah. Kita masih kayak Jihan, juga kayak Jevlin, Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026. Untuk tadi kita lo ngobrol-ngobrol juga di sana yo, di awal-awal tadi apa Putri Cantik Indonesia tuh gitu kan, apa kegiatannya gitu kan, juga apa kegiatan dari adik-adik ko setelah jadi Putri Cantik Indonesia ko. Nah kini ko sesuai kayak tema kita di hari Iko, mengenalkan budaya itu sejak dini gitu. Emang tahu gak sih budaya Bengkulu apa aja? Apa yang tahu misalkan?
1: Batik Besure.
0: Kan ada, iya.
1: Pendap.
0: Iya lagi. Kan banyak ya. Budaya misalnya budaya dalam berbahasa, ada iya. Budaya itu apa misalkan nah kemarin pas yang di Jakarta ada enggak sih mengenalkan budaya apa gitu dari Bengkulu gitu?
1: Palingan batik besure.
0: Oh, batik besure tuh ya, yang baju yang di tempat itu tuh ya. Itu jalan-jalan di catwalknya itu kayak pakai apa batik besurenya tuh berapa lama? Ada 10 menitan.
1: Ada.
0: 10 menit deke heels yang 15 cm kok tadi?
1: Iya.
0: Ini capek kalian?
1: Enggak.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Oh, biasa aja. Nikmatin aja dah.
1: Iya.
0: Jadi tuh kalau misalkan apa sih tipsnya kalau dari Jihan kayak Jevlin supaya kita tuh bisa menyeimbangkan badan kita, deke pakaian kita pasti berat ya. Nah pakaian yang berat terus kita pakai heels kita yang tinggi tuh, cuman no, kalau misalnya untuk nyiasatinya, menyeimbangkannya.
1: Latihan aja sih.
0: Untuk latihan terus ya, latihan terus gitu ya.
1: Percaya diri juga.
0: Asik, percaya diri. Terus apa lagi? Udah habis.
1: Habis.
2: Semangat.
0: Semangat juga udah. Karena kan pasti itu tuh juga lama ya acaranya kan. Pasti kan itu penampilannya dari seluruh Indonesia gitu kan. Nah, apalagi kalian sendiri dengan berbagai keriuhannya di situ seminggu ya di situ ya. Seminggu untuk menampilkan budaya kita dah, untuk batik kita gitu kan, ke itu kan nasional gitu kan. Itu kan jadi ikut juga ya pengalaman kalian juga kan. Seru dah sih ketemu orang banyak, itu belajar budaya juga kayak orang lain gitu. Itu juga pasti orang yang di pas di Jakarta kemarin untuk menampilkan apa budayanya masing-masing itu memang di baju gitu ya. Atau mungkin ada pertunjukan yang lain gitu.
1: Tari daerah.
0: Oh, ada juga tari-tari daerah gitu ya. Oh, tapi kebetulan memang kemarin yang berangkat cuma 2 orang kemarin.
1: 5.
0: Oh, ada 5. Oh, ada 5. Jadi kelima-limanya kok menampilkan batik kok lah.
1: Iya.
0: Oh, ada donari gitu ya.
1: Sama bakat gitu.
0: Oh, bakatnya apa?
1: Bakatnya ada nari, dance,
2: sama karate.
0: Banyak. Oh, karate juga ada. Oh, itu siapa yang karate? Kak kawan yang lain.
1: Hah? Dari Banten.
0: Oh, dari Banten. Oh, bukan dari ini Bengkulu bukan.
1: Bengkulu
0: nari, ada yang nyanyi. Narinya sendiri atau bareng-bareng yang lain?
1: Individu.
0: Oh, sendiri. Oh, gitu-gitu. Kalau ini Jevlin kemana ada tunjuk bakatnya?
2: Nari.
0: Daerah.
2: Tari jari-jari.
0: Oh, tari jari-jari yang tari tambut tuh ya.
2: Iya.
0: Sendiri aja. Tidak malu sendiri.
2: Tidak.
0: Oh, tidak. Lah biasa. Tapi ngobrol saya kok malu. Tidak juga. Kalau Jihan, apa bakatnya kemarin?
1: Tari Bumi Raflesia.
0: Oh, tari Bumi Raflesia. Itu pakai baju batik yang model apa yang modeling pakai heels itu apa beda lagi bajunya?
1: Beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Itu
1: baju tari.
0: Oh, baju tari. Dari officialnya atau bikin sendiri juga?
1: Dari sanggar.
0: Oh, dari sanggarnya. Itu sendiri juga narinya? Oh, sendiri. Tidak malu?
1: Enggak.
0: Oh, tidak. Pede aja, dak. Demi masa depan kita, dak. Itu berapa lama persiapan narinya sendiri? Kalau Jevlin?
2: Satu minggu.
0: Satu minggu? Masya Allah, satu minggu. Tapi memanglah hobi nari, dak. Kalau lo memang hobi nari itu, kita udah tidak perlu iko lagi, tidak. Maksudnya itu tidak perlu susah lagi untuk ngafal-ngafal gerakan, gitu kan? Pasti kan udah hafal ya, 1, 2, 3, 4, 5 gerakan, gitu kan? Itu sampai selesai ada berapa menit?
2: 2 menit.
1: Iya, 2 menitan.
0: Oh, lama juga, dak? Lama juga, dak? Itu tuh 2 menitan sendiri aja, gitu kan? Sambil menari-nari, gitu kan? Cak mano kalian nari-nari itu di depan orang banyak? Cak mano perasaan kalian?
1: Percaya diri.
0: Percaya diri, mantap. Ida takut disorak. Cetu-cetu kan turun. Ida. Oh, Ida ya. Oh, Ida lah.
1: Bukan demo soalnya.
0: Oke. Karena kan kita kan itu pertunjukan kebudayaan kita. Jadi kita pede lah, dak, pede menampilkan. Apalagi di kayak orang-orang banyak gitu kan. Yeah. Seluruh Indonesia hadir, dak, kita menampilkan budaya kita gitu kan. Dan kita juga udah persiapan gitu kan. Dan sendiri-sendiri pula kan, pikir tadi tuh karena berlimo dari Bengkulu, berlima gitu kalian pertunjukannya, beda-beda ya?
1: Beda-beda.
0: Terus yang tiganya, apalagi yang tiganya?
1: Nyanyi.
0: Oh, nyanyi, nyanyinya nyanyi daerah?
1: Nyanyi dangdut.
0: Nyanyi dangdut, oh boleh ya?
1: Boleh.
0: Oh boleh, yang penting menunjukkan bakat gitu ya. Terus siapa lagi yang dua lagi?
1: Nari persembahan.
0: Oh, nari persembahan. Sendiri-sendiri juga?
1: Iya.
0: Itu ada yang ngejurinya juga kan?
1: Ada.
0: Oh, ada yang juri. Itu yang unjuk bakat, siapa yang menang di situ? Orang daerah mana?
2: Sulawesi Selatan.
0: Oh, Sulawesi Selatan.
1: Iya, Sulawesi Selatan sama Jakarta.
2: Jakarta.
0: Ngapunya menang, bisa menang? Emangnya elok ya?
1: Iya, elok.
0: Oh, emang elok. Oh, gitu. Ngapunya bisa elok? Maksudnya tuh ada yang apa, ya kan sendiri-sendiri tuh. Apa yang bikinnya elok gitu?
2: Dia main gitar.
0: Oh, ada gitarnya. Oh, gitu. Sambil nari-nari gitu?
1: Enggak, nyanyi. Cuma nyanyi.
0: Oh, dia nyanyi.
1: Sambil main gitar.
0: Ya. Oh, sambil main gitar. Oh, iya. Atau mungkin bisa dicoba kelak next nyanyi Insya sambil Allah. Main gitar tidak bisa. Bisa langsung tidak bisa langsung tidak bisa Jeflin. Tapi mungkin next dicoba lagi, dak, siapa tahu kelak kan ada lagi kok putri cantik Indonesia untuk kan abis remaja pasti dewasanya kan. Yeah. Nah, untuk kategori dewasa lagi kan, kalau dewasa sama aja. Maksudnya kategori dewasa tuh untuk pertunjukan apa kayak modelingnya, bakatnya itu sama aja.
1: Cuman palingan pas di Q&A-nya tuh lebih susah.
0: Oh, susah. Gitu. Kemarin cuman Q&A-nya tuh
2: ditanya
0: apa?
2: Ditanya siapa lawan terberatnya.
1: Iya.
0: Gitu. Yang nanya siapa jurinya ya?
1: Iya.
0: Nanya satu-satu tuh. Siapa?
2: Sulawesi Selatan sama Banten.
0: Oh, gitu. Ida malu Jeflin pas Ida. Ditanya tuh. Ida. Pede gitu ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Ada orang soalnya di sini.
0: Siapa?
2: Ada orang
1: juri.
2: Sama panitia.
0: Oh, gitu. Ikut juga ada orang. Gitu aja. Kalau Jihan kemarin?
1: Sama.
0: Oh, itu Sulawesi juga lawan terberatnya. Oh, bukan kawan-kawan dari Bengkulu?
1: Tidak.
0: Oh, bukan. Jadi biasa aja ya kawan-kawan dari Bengkulu ya. Yeah. Jadi itu ada berapa banyak sih kemarin kalian dipertemukan gitu, ada berapa daerah? Banyak ya?
2: Lebih dari 18.
0: Oh, lebih dari 18 ya. Jadi itu cewek semua ya. Seumuran kalian enggak lo?
1: Ada yang enggak. Ada yang kecil.
0: Oh, ada yang kecil. Oh, ada yang kalau seumuran-umuran kalian ini mungkin ini ya, maksudnya tuh dari daerahnya tuh ada kan kayak Bengkulu kan ada 5 orang kok. Hmm. Nah, mungkin daerah-daerah lain juga banyak kali ya untuk perwakilan dari daerahnya gitu kan. Tapi sebelum ke situ berarti lombanya di sini dulu dah sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Di sini dulu kan? Bekalannya di sini dulu kan?
2: Ses memori audisi.
0: Oh, audisi gitu. Berarti kalian yang berangkat ini termasuk 5 besar gitu.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kemarin emang pemilihannya cuma sampai berapa? 5 besar.
1: Iya.
0: Ada 10 iya. besar juga. Emang berapa kemarin? Seangkatan kalian ini ada berapa orang kemarin?
1: 8.
2: Antara 9-8 lah.
1: Ya.
0: Oh.
1: Tapi ada juga yang enggak jadi berangkat.
0: Oh, memang harusnya yang 8 orang ini berangkat. Ya, oh, tapi gitu. Gak tapi enggak jadi. Jadi kalian ini berlima gitu ya. Oh. Seru pasti ya. Jalan-jalan sambil lomba gitu kan, ketemu orang baru. Ya udah. Kejadian apa sih yang lucu? Misalkan
1: Alin tidur di mobil.
0: Selain itu, selain tadi itu pasti pas lomba kemarin itu ini kejadian ini enggak sih yang keseleo gitu, yang pakai heels gitu. Tidak. Oh, bukan itu, bukan di acara itu. Oh, bukan di acara itu ya. Atau pernah enggak sih kalian ikut lomba terus kalian enggak dapet terus kalian nangis?
1: Pernah dulu pas kecil.
0: Umur berapa?
1: 9 mungkin.
0: Umur 9 tahun. Nah. Maunya juara 1.
1: Iya.
0: Ternyata dapat
1: juara 3 palingan.
0: Oh, juara 3. Kenapa dapat juara 3? Tahu salahnya di mana?
1: Tahu.
0: Kenapa?
1: Salah baju.
0: Oh, gitu. Salah kostum.
1: Iya.
0: Kenapa kostumnya harusnya kayak mana?
1: Waktu tuh apa ya, lupa juga.
0: Ini apa Jihan makainya kostum?
1: Apa ya, kesualnya terus ada yang
0: salah. Oh, yang Jihan pakai ini apa casual. Mungkin dia temanya daerah gitu kali ya. Oh, gitu. Tapi masih lumayan tahu dapat ini apa juara 3. Kalau Javelin ada pernah nangis?
2: Tidak, sakit hati aja.
1: Sakit hati.
0: Oh, sakit hati aja. Iya. Sakit hati. Kenapa sakit hatinya? Iya, disalip.
1: Iya, benar.
0: Oh iya. Juara berapa waktu itu?
2: Juara favorit.
0: Oh, juara favorit. Harusnya menurut Javelin juara 1.
2: Iya.
0: Kenapa kenapa sakit hatinya gimana? Maksudnya tuh kenapa?
2: Karena apa ya?
0: Yang teman yang juara 1 menurut
2: biasa
0: Javelin
2: bae.
0: Oh, biasa aja. Oh iya iya.
2: Tidak
0: iya.
2: Masuk.
0: Tidak masuk. Oh, menurut Javelin dia enggak masuk gitu ya. Gitu. Itu umur berapa? Apa baru-baru kemarin kok lah?
2: Umur 10 tahun.
0: Oh, 10 tahun. Itu apa pertunjukannya?
2: Lomba apa?
0: Lomba apa tuh?
2: Banyak sih, lupa.
0: Oh, ini nari kali ya?
2: Bukan.
0: Suka narinya dari umur berapa?
2: Dari umur
0: lupa?
2: 8 tahun.
0: Oh, 8 tahun udah bisa nari?
2: Iya.
0: Nari apa duluan?
2: Nari
1: TikTok.
0: Nyari TikTok.
2: Nari ini Bengkulu, Bumiraves. Persembahan Bengkulu.
0: Oh, iya. 8 tahun aja udah bisa nari ya. Hebat kalian-kalian ini ya. Oke deh, gak terasa kita lana sejam untuk kebersamaan kita di siang Iko kan. Habis Iko, kemana lagi?
2: Datang
0: ke BIM? Pertunjukan ke BIM? Enggak?
2: Tidak.
0: Oh enggak, oke. Tapi ini apa kalau bakal ada pembukaan lagi ya untuk Putri Cantik Indonesia ini?
2: Iya.
0: Di tahun ini?
2: 2027.
0: Oh, 2027 lagi ya, karena kalian kan di 2026 ya. Oke. Selamat lah untuk kalian ya. Iya. Sukses selalu, capai terus cita-citanya. Apa semangat untuk mengejar masa depannya. apalagi misalkan kan kalian udah jadi ini nih, maksudnya best apa di Putri Cantik Indonesia. Kalian nak coba apa lagi?
1: Nyoba hal baru.
0: Apa misalkan?
1: Belajar drum.
0: Oh, belajar drum. Kalau ini Javelin belajar apa?
2: Belajar
0: gitar.
2: Bukan,
0: enggak
2: galak.
0: Enggak
2: piano.
0: Hah? Oh, piano. Iya, iyalah. Oke deh, mudah-mudahan tercapai semualah cita-citanya untuk adik-adik kalian, untuk adik-adik sekalian ya. Sampai di situ dulu di sana di acara kita di Cikal untuk hari Iko serunian kita ngotong-ngotanya ke adik-adik yang berprestasi Iko ya. Ada Jihan, ada Javelin, Putri Cantik Indonesia Bengkulu 2026. Makasih ya adik-adik ya. Ada yang nak disampaikan?
2: Tidak.
0: Silakan. Apa misalkan, apa nak mau kasih ke siapa gitu. Kecil lah, jangan malu-malu.
1: Terima kasih untuk keluarga, teman-teman, terutama mama karena udah dukung terus prestasinya.
0: Asik, iya. Aku juga kata Javelin. Ini apa Instagramnya di mana? Coba spill dulu Instagramnya.
1: Jihan Model Indonesia.
0: Apa Javelin apa?
2: Javelin 01.
0: Iya, 0102, Saras 008. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sukses terus ya. Makasih lah datang ke Prompek Bengkulu. Dan di sana galonya sampai di Siko dulu di acara Cikal Cerdas Inspiratif Kreatif Aktif dan Lincah.
1: Bye bye.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: PT Furnindo, Sagala Persada eksportir utama kolang-kaling asal Kabupaten Rejang Lebong, rutin melakukan ekspor selama kurang lebih 3 tahun. Terbaru UKM UMK ini mengirimkan 22 ton kolang-kaling ke Vietnam hasil bermitra dengan pelaku UMKM setempat. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu, ada Dokter Hewan Betty Fajarwati MH yang mengatakan seluruh komoditas yang diekspor telah melalui pemeriksaan sesuai dengan prosedur karantina. Pemeriksaan dilakukan mulai dari dokumen hingga juga kondisi fisik komoditas sebelum diterbitkan sertifikat kesehatan. Selain juga pemeriksaan fisik, BKHIT Bengkulu juga memverifikasi seluruh dokumen yang diajukan eksportir. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan juga komoditas dipastikan sehat, kolang-kaling dapat diberangkatkan ke Vietnam. Juga diungkapkan kebutuhan kolang-kaling di Vietnam menjadi sekitar 150 ton setiap bulan. Sementara kapasitas produksi dari Rejang Lebong saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50 hingga 60 ton per bulannya. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade Macik Ratina. Ya bes dari Budi. Aduh.
1: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe pepe kelompang. Apa nese ke korang kak? Iya mun sede.
0: Ara apa mun sengkok le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian nale.
1: Ara apa? Kalian tengkang, rangkang, nala pereng, nala bancapi. Meski ganteng jarati kekak, waro celi, orang becik kepi.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh, kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah, bukan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu, suara budaya Nusantara.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Kawasan Balai Semara Kota Bengkulu menjadi salah satu tujuan warga menghabiskan akhir pekan. Selain menikmati suasana, pengunjung juga dapat melihat dan juga memberi makan rusa yang berada di area tersebut. Salah seorang pengunjung, Zahra 23 tahun, mengaku memberi makan rusa menjadi aktivitas yang menyenangkan saat berkunjung ke Balai Semarak. Menurutnya, lokasi ini menjadi pilihan untuk bersantai bersama teman ketika akhir pekan. Ramainya pengunjung saat akhir pekan membawa berkah bagi pedagang pakan rusa yang berjualan di luar pagar Balai Semarak. Dan juga di sana tentunya para pedagang berharap jumlah pengunjung Balai Semarak terus meningkat dengan semakin ramainya wisatawan, penjualan pakan rusa diharapkan ikut bertambah. Demikian kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendo Siang untuk hari Iko. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Prompar FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisra, anggota DPD RI atau MPR RI, Destita Heri Lestani mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Bengkulu, agar mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau disingkat SE26. Menurutnya, data yang lengkap dan akurat akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itulah yang dia sampaikan saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal bersama Kepala BPS Kota Bengkulu Lin Inayati. Dia ditemukan di Sekretariat Rumah Aspirasi Destita Khairi Lisani di Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu di sana. Kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilaksanakan di BPS di seluruh Indonesia. Informasi selanjutnya, anggota DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto mengingatkan bahwa program BPJS Kesehatan Gratis yang dibiayai pemerintah Kota Bengkulu hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berstatus sebagai warga Kota Bengkulu. Penegasan itu disampaikan saat menggelar reses masuk sidang kedua tahun 2026 di kantor Camat Kampung Melayu. Politisi Partai Hanura yang juga anggota Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu itu mengatakan masih banyak masyarakat dari luar Kota Bengkulu yang meminta bantuan pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui pemerintah kota. Padahal pembiayaan program tersebut bersumber dari APBD Kota Bengkulu, sehingga cuma bisa diberikan kepada warga yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga KK Kota Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id untuk berita selengkapnya di sana, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana sesi request masih kita buka di sana yo sampai jam 5 iko di acara Melaba Dangdut. Dari jam 3 sampai jam 5 sebenarnya tadi di sana, tapi sempat terpotong karena azan. Jadi requestan masih saya buka sampai jam 5 kelak. Jadi jangan segan-segan, langsung aja hubungi kontak Prompek Bengkulu di sana yo. Kalau lagi hubungi di 0736732199P atau melalui WA di 0811781654. Saya ulangi sekali lagi di nomor teleponnya di 0736732199P atau di nomor WA 0811781654. Jadi langsung aja hubungi Line Interaktif Pro 4 Bengkulu.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RRI Prompek Bengkulu, di sana Iko lah masuk kok. Baru aja kita omongan tadi lah masuk requestan dari Dongariko yang ada di Tanah Patah. Apa kabar kok Dongariko? Semoga selalu sehat ya dan enjoy dengarkan Prompek, terutama di Melah Bedangdut sesi request kali Iko sampai jam 5. Iko Tanah Patah hadir lagi di joget kita. Request lagu Rana Rani, Buah Hati. Salamnya untuk Ayah Puput, Hamzah Yusuf di Jambi, Nia di Hibrida, dan Inga Seza di Ilir Talo, dan untuk adik sanak segalanya, terima kasih. Terima kasih juga dong Ariko yang sudah bergabung dan request ya di sana. Jadi bagi di sana yang lain, kalau lagi nak request, boleh langsung request saja di sana. Tapi sebelum itu, kita dengarkan sampai habis lu requestan dari dong Ariko, Rana Rani, Buah Hati.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Prom Pe Bengkulu. Di sana selamat petang. Hari kula nunjukkan pukul 16:43 waktu Indonesia Barat. Di sana sedang ngapain sekarang? Apa sedang olahraga kok? Lari-lari atau jalan santai itu bersepeda ya kan di pinggir pantai. Caknya seru nian ke di sana di mano. Petang hariku cukup mendukung gue cuacanya tidak panasnya kayak siang tadi yo. Karena siang tadi cukup teriknya di sana. Dan bagi di sana yang sedang berolahraga juga pastinya menggunakan sepatu olahraga yang harus mendukung aktivitas gitu dak sih di sana. Karena ya kenyamanan dan keamanan saat melakukan aktivitas fisik kan sangat diperlukan. Jadi kondisi sepatu yang terawat kok tidak cuman buat kita yang makainya terasa lebih nyaman tapi juga membantu menjaga performa saat berolahraga ya dak sih. Dan pastinya mengurangi resiko cedera akibat alas kaki atau sepatu kita yang lah tidak layak lagi kok digunakan. Dan ternyata ada juga penelitian kok di sana yang menunjukkan bahwa penggunaan sepatu olahraga yang masih dalam kondisi baik kok berperan penting dalam menjaga stabilitas tubuh kita, mengurangi beban pada sendi, serta meningkatkan kenyamanan saat melakukan aktivitas fisik. Oleh karena itu, perawatan sepatu kok terutama perawatan sepatu secara rutin dia menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan dan keselamatan kita saat berolahraga. Jadi ya kalau tidak ada sepatu, setidaknya pakai sendal yang mendukung juga dak sih di sana bagi yang jalan kaki ataupun saat kita berkendara pun ternyata sepatuku juga cukup membantu gitu kan, sepatu ataupun sendal. Intinya alas kaki gitulah. Kalau lah bolong lah apa ya, talinya rusak, itu kan bisa membahayakan kita sendiri. Kalau di sana sendiri biasanya tim yang merawat sepatu atau cuek dengan sepatunya. Untuk menghibur di sana, selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu dari Rizky Billar, Abi Ramzi dan Gilang Dirka, PPN.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana puncak peringatan Global Tiger Day tingkat Provinsi Bengkulu digelar di kawasan Hutan Madapi, Kabupaten Rejang Lebong pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia Bengkulu bersama Tiger Herd, Harimau Kita, dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS sebagai upaya untuk mengkampanyekan pelestarian harimau Sumatera dan juga habitatnya. Rangkaian kegiatan dibuka pada Jumat 31 Juli melalui malam keakraban yang mempertemukan pegiat konservasi, komunitas pelajar, relawan, dan juga masyarakat. Suasana kebersamaan tersebut dilanjutkan dengan sesi edukasi mengenai kondisi terkini harimau Sumatera di Bengkulu serta tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk konservasi. Ketua Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia Bengkulu Iswah Yudi mengatakan peringatan Global Tiger Days harus menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap satwa liar yang menjadi kebanggaan Indonesia. Global Tiger Day itu bukan cuma sekedar seremoni tahunan, tetapi juga pengingat bahwa menjaga harimau berarti menjaga hutan, sumber air, dan masa depan lingkungan hidup. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu kunci dalam membangun gerakan konservasi yang berkelanjutan. Karena itu, berbagai kegiatan yang dikemas secara edukatif diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan terhadap alam sejak dini. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca langsung ke laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo, aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti dijamin yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arisana pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengusulkan penambahan alokasi LPG bersubsidi ukuran 3 kg guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan di sejumlah wilayah. Usulan penambahan kuota disampaikan setelah pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap distribusi LPG di beberapa agen penyalur. Hasil pemantauan menunjukkan pasokan masih berjalan, namun pemerintah menilai perlu dilakukan evaluasi agar alokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Rejang Lebong Hendra Praja mengatakan, peningkatan konsumsi LPG bersubsidi di berbagai kecamatan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengajuan tambahan kuota. Pemerintah daerah juga melakukan pendataan distribusi sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Data distribusi yang telah dihimpun akan menjadi dasar penguatan usulan kepada pihak terkait, termasuk PT Pertamina Patraniaga. Melalui data tersebut, pemerintah berharap penyaluran LPG bersubsidi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan real yang ada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 19.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan. Pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Di sana menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai tampak di berbagai desa atau di berbagai tempat di sana. Beragam persiapan juga dilakukan masyarakat untuk menyambut perayaan 17 Agustus. Salah satunya dengan menggelar latihan bola voli sebagai persiapan menghadapi turnamen antar desa, seperti yang dilakukan oleh warga Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Setiap sore di lapangan di Desa Selasi dipenuhi warga dari berbagai kalangan. Mulai dari pemuda, orang dewasa, sampai ibu-ibu pun tampak turut ambil bagian dalam latihan tersebut. Tidak cuma itu aja, di sana warga lain juga yang tidak ikut dalam tim pun juga selalu meramaikan lapangan desanya. Salah seorang warga, Desa Selasi Marliana, mengatakan sejak seminggu terakhir warga Desa Selasi sudah mulai secara rutin latihan bola voli, dan hal itu pun dilakukan untuk meningkatkan kekompakan tim dalam mengikuti turnamen voli antara desa pada 8 Agustus mendatang. Nah, kalau adik sana, cak mana kok suasana di tempatnya masing-masing? Apakah sudah ada tanda lomba atau tidak ada lomba? Aku biasanya di RT-nya masing-masing. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya di sana. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Prompat RRI Bengkulu.

terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Bengkulu adalah provinsi yang kaya akan hasil lautnya yang melimpah, sektor perkebunan yang luas, serta budaya yang beragam karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda, yakni kebudayaan suku Rejang, suku Serawai, dan suku Lembah. Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik kain besurek, atraksi musik dol, kerajinan kulit lantung, dan lainnya yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian warisan budaya serta turut memperkaya hazanah budaya di Indonesia. Banyak hal yang membuat kita bangga akan Indonesia. Ragam budaya, adat istiadat, kesenian, dan masih banyak lagi. Tentunya, itu merupakan kekayaan negara kita tercinta.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Prompar FM.

91,7 FM RRI Propek Bengkulu. Di sana Rikola menunjukkan pukul 19.58, di mana sebentar lagi kita bakal beralih dari Brendo siang, Brendo petang maksud saya, ke Brendo malam di sana. Dan terima kasih yang lagi gabungan dan sudah request, dan salam-salam juga tadi di Melah Bedangdut dari jam 3 sampai jam 5 yo. Kita akhiri dulu Brendo petang di sana, sampai jumpa dan ketemu di lain kesempatan. Saya dengan Kamal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan

0: perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
0: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
0: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh. Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang. Hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atu. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya, dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu anak dalam, bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam, Baginda.
2: Baik, anak dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda yang saya

0: Memang kenyataannya seperti itu, Kak.
1: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Manggedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan.

0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada remandung nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
1: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
1: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
1: Ayah yang Ananda hormati. Berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
1: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
1: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
3: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
1: Terima kasih, guru.
3: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
1: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
3: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
1: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
4: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
5: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Pemprov Bengkulu memastikan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara tetap dilanjutkan meski masa berlaku surat edaran pelaksanaan WFH dari pemerintah pusat telah berakhir pada 21 Juli 2026. Kebijakan tersebut diteruskan seiring tidak diterbitkannya surat edaran baru oleh Menteri Pendayagunaan ASN atau PAN-RB karena pelaksanaannya dinilai cukup mengacu pada arahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemprov Bengkulu menetapkan pelaksanaan WFH bagi ASN tetap diberlakukan setiap hari Jumat. ASN 3 Seda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi mengatakan pelaksanaan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi secara berkala agar tidak mengganggu kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar hasil evaluasi tersebut, Pemprov Bengkulu memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan WFH sesuai arahan pusat. Kabar berikutnya, Disnaker Trans Provinsi Bengkulu menerima jumlah laporan dari pekerja di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Laporan tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan hubungan industrial yang terjadi di lingkungan kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifuddin mengatakan hingga semester pertama tahun 2026, aduan yang paling banyak diterima meliputi kasus kecelakaan kerja serta permasalahan pembayaran gaji dan pemenuhan hak-hak pekerja. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja. Syarifuddin menjelaskan dari seluruh laporan yang diterima, sebagian besar telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi antara pekerja dan perusahaan. Sementara itu, semua kasus lainnya masih dalam proses penanganan dan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Disnaker Trans Provinsi Bengkulu juga mengimbau para pekerja agar tidak ragu untuk melaporkan apabila mengalami pelanggaran hak atau kondisi kerja yang tidak sesuai dengan aturan. Setiap pengaduan yang masuk akan diverifikasi sebelum diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Jadi kalian berkabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam adik sanak, dimanapun adik sanak baru dan dimanapun jarang kau dapat adik sanak dengar ya. Adik sanak, sesi malam iko, minggu malam menuju Senin kau ya ta. Kita dengan sesinya racikan dari timur pulau adik sanak pengen request, kan sambil ngopi malam kau menikmati ya awal bulan kemarin yang habis kau gajian, mungkin habis jalan-jalan ke BIM, ke pantai, nongki ya kan. Wah, lumayan lah. Nah, sambil dengerin lagu sana di sana nanti bakal bakas bagikan info-info menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu sampai pukul 23.55 waktu Indonesia Barat.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada sana uban sering dianggap sebagai tanda bertambahnya usia. Meski tidak sedikit orang yang mengalaminya di sana, yo, apalagi yang sejak masih bodoh kayak Bagas, kalau di sana Bagas kok mengalami ya beruban dari SMP. Mana sampai sekarang tambah banyak, yo. Nah, jadi karena alasan penampilan nih, biasanya kita kok mewarnai rambut lagi agar terlihat hitam atau pengen sesuai warna yang kita pengin. Kayak dulu Bagas sempat pernah di silver, weh, cakep juga tapi tidak bisa buat kerja di sana. Nah, di sana kok sebenarnya mewarnai rambut yang beruban boleh saja dilakukan, namun penggunaan dan juga pewarna rambutnya perlu dilakukan dengan bijak agar kesehatan rambut dan kulit kepala kita kok tetap terjaga. Menurut informasi resmi Kementerian Kesehatan RI melalui Ayu Sehat dari sana, yo, pewarna rambut mengandung bahan kimia yang berpotensi menimbulkan iritasi dan atau reaksi alergi pada sebagian orang. Oleh karena itu, pengguna disarankan melakukan uji alergi terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan pewarna ke seluruh rambut. Ada juga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI di sana mengingatkan bahwa pewarna rambut dapat menyebabkan reaksi alergi yang serius. BPOM menegaskan baca dan ikuti petunjuk pemakaian serta pastikan produk yang digunakan telah memiliki nomor notifikasi BPOM. Pada akhirnya keputusan mewarnai uban rambut di sana merupakan pilihan pribadi kita, ya. Tapi yang terpenting adalah pilih produk yang telah terdaftar di BPOM, ikuti aturan pemakaian dan utamakan kesehatan rambut agar tetap kuat serta terawat. Jadi kalian buka info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Lanjut lagu berikutnya di sana. Ando Juan Reza NT Tiles 2.
1: Prompat FM.

Anda senang kau telah hadir satu pendengar setia kita, ada Bang Riko di Tanah Patah yang sudah absen malam Riko. Jadi selamat malam Bang Riko, selamat mendengarkan Perumpik Penggulu dengan sesi racikan dari timurnya ya. Jadi Bang Riko request lagu Bugis, judulnya Tosiyama Siang dari Sulfiyama. Salamnya buat Ajum dan Hamzah Yusuf di Jambi, dan ada juga Ayu di Maluku. Semuanya makasih. Sama-sama Bang Riko, lagunya sudah bagus prepare-kan. Langsung aja untuk kita putarkan lagu spesial request dari Bang Riko. Berada di sana pengen request seperti Bang Riko kok, bisa di 0811-781-6544 atau di line telepon 7321-994. Untuk putarkan di sana Sulfiyama, Tosiyama Siang, spesial request dari Bang Riko di Tanah Patah.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada rencana di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada sana persoalan pelayanan BPJS Kesehatan, kondisi infrastruktur parkir liar hingga dugaan penyebaran lingkungan menjadi aspirasi yang disampaikan warga dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu dari Dapil Ratu Agung Ratu Samban, Vina Lidianggraini dari fraksi PKB dan Solihin Adnan dari fraksi Gerindra pada Minggu 2 Agustus. Reses bersama yang digelar di halaman kantor Kecamatan Ratu Agung dihadiri ratusan warga serta perwakilan Dinas PUPR, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, dan pihak Kecamatan Ratu Agung. Dalam dialog yang berlangsung terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Masyarakat juga mengusulkan peningkatan status sejumlah ruas jalan yang hingga kini masih berupa jalan kerikil menjadi jalan beraspal guna memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung ekonomi. Menanggapi berbagai aspirasi, anggota DPRD Kota Bengkulu Vina Lidianggraini bersama Solihin mengatakan seluruh masukan masyarakat telah dicatat dan akan menjadi bahan perjuangan di DPRD. Kabar berikutnya, di sana musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman warga. Debit air sumur terus menurun, bahkan beberapa sumur milik warga mulai mengering sehingga menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dialami oleh Siti, salah seorang warga desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, ia mengaku kini saat menghidupkan mesin air harus menunggu lebih lama agar air di dalam sumur bisa naik ke saluran pipa. Siti mengatakan dalam satu kali pengambilan air yang diperoleh pun sangat terbatas sehingga air yang ia dapat harus digunakan dengan hemat untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Sementara itu salah seorang warga lain yakni Odang Mipa mengaku untuk aliran air yang ada di sumurnya saat ini masih lancar. Hanya saja dibandingkan dengan bulan lalu debit air di sumurnya juga mulai surut. Saat ini warga hanya bisa berharap agar hujan dapat segera turun sehingga cadangan air tanah bisa kembali terisi dan kondisi sumur warga dapat kembali pulih seperti semula. Jadi kalian buka kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan rri digital.
0: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Big baby.
1: Oi, Cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkap anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
1: Lah, bukannya nakut iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
2: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
2: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
3: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rencana di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus dalam aktivitas yang tampak menyenangkan di awal, namun menyimpan bahaya besar di baliknya. Judi online bukan hanya soal permainan dan taruhan, tetapi juga tentang risiko keuangan, mental, dan sosial yang nyata. Jadi, jika di sana ada beberapa ancaman nyata, yaitu tentang bahaya judi online. Yang pertama, ketergantungan atau kecanduan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah kecanduan. Sistem permainan yang dibuat untuk terus memancing adrenalin dan harapan menang membuat pemain sulit berhenti. Lama-kelamaan, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk berjudi, bahkan mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, kerugian finansial. Tidak sedikit orang mengalami kebangkrutan karena judi online. Harapan untuk menang besar seringkali mendorong seseorang untuk terus memasang taruhan, bahkan menggunakan uang pinjaman atau menjual aset berharga. Kerugian demi kerugian justru memperburuk keadaan dan memicu lingkaran setan uang atau utang. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Stres, cemas, rasa bersalah, dan depresi adalah dampak psikologis yang umum dialami oleh pecandu judi. Saat kalah, mereka merasa frustasi dan putus asa. Saat menang, timbul euforia semu yang hanya bertahan sesaat. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan online juga kerap menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial. Banyak kasus perceraian, pertengkaran rumah tangga, hingga tindakan kriminal yang berawal dari masalah keuangan akibat judi. Selain itu, pelaku juga bisa dijauhi oleh teman atau lingkungan karena dianggap tidak dapat dipercaya. Yang kelima, potensi tindak kriminal. Untuk menutupi kerugian, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga pemalsuan. Judi online juga kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir dan praktik ilegal lainnya, seperti pencucian uang. Yang keenam atau terakhir, melanggar hukum. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, situs-situs judi online umumnya tidak memiliki izin resmi dan tidak menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Jadi info selengkapnya bisa ada di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Malam pro empat RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ada sana, kehidupan seringkali penuh dengan kejutan. Tidak semua kejutan itu menyenangkan. Kehilangan pekerjaan mendadak, sakit parah, atau perbaikan rumah yang tak terduga bisa menggoyahkan stabilitas keuangan kita segalo. Adik sana, dana darurat berperan sebagai perisai yang melindungi adik sana segalo dari dampak buruk kejadian tak terduga tersebut. Memiliki dana darurat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam perencanaan keuangan yang sehat. Idealnya, dana darurat Anda harus mencakup biaya hidup untuk setidaknya 3 hingga 6 bulan, bahkan lebih jika Anda memiliki tanggungan atau pekerjaan yang tidak stabil. Dana ini harus disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan biasa atau deposito yang fleksibel, bukan di investasi jangka panjang yang sulit dicairkan. Tujuannya adalah agar dana ICO siap sedia kapanpun dibutuhkan tanpa harus menjual aset atau berhutang. Membangun dana darurat ICO adik sana mungkin terasa berat di awal, tapi mulailah dengan menyisihkan sejumlah uang kecil secara rutin. Anggap ini sebagai premi asuransi mandiri atau pribadi untuk ketenangan pikiran adik sana juga lo. Setiap rupiah yang disisihkan adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman. Bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Mari sana, jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini edisi 2 Agustus 2026. Terima kasih Arik Sana yang sudah mendengarkan selalu RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Saya Bagas Andi Santoso, semua di kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

0: di sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.
0: Adik sana, jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Bengkulu menerima sejumlah laporan dari pekerja di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu, di mana laporan ini berkaitan dengan berbagai persoalan hubungan industrial yang terjadi di lingkungan kerja. Disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifuddin, yang mengatakan hingga semester pertama tahun 2026, aduan yang paling banyak diterima meliputi kasus kecelakaan kerja serta permasalahan pembayaran gaji dan juga pemenuhan hak-hak pekerja, di mana persoalan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja. Dari seluruh laporan yang diterima, sebagian besar telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi antara pekerja dan juga perusahaan. Sementara itu, sejumlah kasus lainnya masih dalam proses penanganan dan juga penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dan selanjutnya di sana bisa dibaca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.